ta weya ina siga sangara ta mwe tugi na ta weya kaporo ina siga meni desara ta mwe tugi na he flelele ina siga tugi na na Bora yo, onga yu bro vine ala. Bro vine, prisa diga bro vine ala, umari masa. Bua dago, dago, bua, bua, dago, dago, tulu bua dago, tulu bua. Bua, ngai, ngai zigi sama, ya, bringa rame, bringa masi gira me.